ka sepuluh takutan ni angat tu pun angat kau mula kerja orang isi mua kerja aku yuki muri hari aku itu hari mua kita tu fakar katua ape ape ape aku tak tahu kita tarung ya cemas tak itu tak tahu kini kapar kau cahaya itu ah tahu memang aku cemas cahaya itu tahu kau mau mencintai. Hey, wong mama, hey, jangan kita terus nak tuvin waktu tu nama mama. Komando, kau tertangkap, aku hipokiri, jadi tu kau ini jadi.